Osobola bakubira ku 0777 ndala. Chenda 03 asatnaisatu. Oba ku 0752 nkaganaisatu. Anana isatu. Sam's Crisps. Loza kunda ulo.